0: Oras sebagai terlepas XFM Dabar Region alas Trisir Radona Saka Hapunon.
1: Express Balita. Express Balita.